0: Ndawari isha ureshku ni atu ha, yentupko?
1: Raba, namana sila.
0: Amirabi.
1: Leva kufona li sasina imre turta. Tu vula de tia que peki. Segment way itself, randia fak manugana, e aleu la tia anau, yara anau sa ti, ina fata manina, fata manuana nau, impona na inina manu, mana buksa na, na reistia, e misira fetala na dax, ira tisne sa tono reserta o amini, YouTube, so children will like to see me. Irani, Trizo Mandian.
0: Trizo,
1: le is after Pasha R E S O, and Titrani Mandian. M A N T N A. Let's see, I'm not sure.
0: Dawari, makasih cakap semua yang retur muzani siapa di, makasih cakap furai mazhab sara nyapa cak, nadi siapa kena mal syati semua yang retur izia, adunisa aku ani nuna fusnya zaire cari cak, an lazain tio, furai ni lah, furai ni apa cak ha tau datang zai, andau antum narakatwa. Awan mifara Francis melabutupku. Oui, salam à tous. Hayi zalimiasu.
2: Ah,
0: viens t'aller t'en apan.
2: Tu l'as dit,
0: makasih cak.
2: Yo.

来别的西施。Makia faccia yan kusi kau di nanti rana kereta ya. Inuk fom bolau nari wa bolam erakam naya. Ham bolau si kereta.